0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Kawau.
3: Hai, saya Larry Boy M. Saya dengar FM. Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
4: Terima kasih untuk anda semua. Terus setia bersama dengan kami pastinya di Sabah FM Bagus Bah. Sudah berada di jam yang ketiga kita untuk relax dan rehat hari ini. Okeylah, kalau nak bacakan ucapan kiriman daripada si Nick Abdul Aziz. Wow, dia hantar saya gambar. Kamu tahu kah dia masak mie dengan udang? Udang ni memang saya punya favorite. Bila saya nampak macam begini kan, terus Kak Lang rasa lapar sangat. Tapi tak apalah, sabar, tenang je. Sebab masih ada lagi udang di rumah, nanti boleh dilaksanakan keinginan mau makan udang. Apapun, daripada si Nick Abdul Aziz ini, dia bilang nyari dia masak udang laut. So ada kawan mau datang ke rumah dan mie goreng. Hari ini dia tidak lari sebab masih sakit kaki lagi untuk lari jarak jauh. Okeylah, kepada Encik Yusuf Lakim, minta datang ke majlis perkahwinan anak bis kita. Minta maaf, tidak dapat datang ke majlis perkahwinan anak bis kita, ada urusan dan minta maaf. Terima kasih. Si Iman Akasha juga ada. Salam ceria selalu. Satu tugas katanya Kak Lang, Sabah FM stesen pilihan terbaik, mekar unggul di mana sahaja bersiaran. Untuk Kak Lang, nanti balik hati-hati. Terima kasih juga kepada Sabli di Sandakan. Selamat berkonti DJ. Terima kasih Sabli. Dan juga Emma, selamat bekerja Kak Lang. Salam hujung minggu. Kak Lang, ku bekerja jam 8 ni. Jam 8 ni bekerja. Okeylah. Apapun, terima kasih untuk Emma bekerja. Mungkin dia kan sudah mula jam 8 pagi tadi lah. Okey, jadi salam hujung minggu you all. Katanya sahabat FM bagus bah. Teruskan kesetiaan kamu. Kak Lang terus hiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan di sahabat FM bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
3: Kena bayar sekarang ni. Betul. Parking kereta bagus, air pun kena bayar. Eh, pergi tandas pun kena bayar.
4: Eh, YP.
3: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
4: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
3: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
5: Assalamualaikum, apa khabar?

Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih banyak anda yang sedang bersama dengan kami, sedang memandu, hati-hati di perjalanan, yang mendengar radio di dalam kenderaan anda, ya. Dan ini jugalah kalang nak untuk kita bersama-sama lah sebenarnya saling ingat mengingati tentang penggunaan signal ataupun lampu isyarat di dalam kenderaan kita, kan. Ada jugalah kalau kita tengok di poster-poster yang tersiar di media sosial, dikatakan, diingatkan kepada kita, signal tu bukan aksesori kereta, tapi digunakan untuk kita memberikan isyarat kepada pemandu yang lain, pengguna-pengguna jalan raya yang lain, kita ni mau ke kiri kah ataupun mau ke kanan kah. Sebab kadang-kadang ada setengah pemandu ataupun pengguna jalan raya yang tak reti, tak mengerti menggunakan lampu isyarat kenderaan mereka. Tak tahulah kenapa, kan. Jadi yang sebaik-baiknya, jadikanlah sebagai satu amalan kepada kita untuk beri signal lebih awal sebelum membelok ataupun menukar lorong, dan periksa cermin dan juga titik buta sebelum bergerak. Dan signal yang betul akan membantu untuk elak kemalangan. Jadi tidaklah pengguna jalan raya yang ada di belakang kita tu tidak tertanya-tanya, dia ni mau belok kiri kah, belok kanan kah. Tidak membuatkan orang lain berteka-teki, ya. Bukan setakat itu je pun, akan membuatkan pengguna jalan raya yang lain pun akan stres juga. Kenapa abang tidak guna tu lampu isyarat? Senang je tu pun, klik kanan atau klik kiri je pun, tapi tidak juga dapat dilakukan. Tapi kita harapkan semoga ianya menjadi amalan lah kepada kita, sebab ini satu perkara yang baik untuk diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kita mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan kita pula akan dipermudahkan. Teruskan kesetiaan kamu, pastinya kita terus bersama dalam Relax Rehat Sabah FM. Bagus, Pak.

biar-biar dia bilang assalamualaikum dan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Sabah FM. Lan Manan juga ada, Hasna Has juga ada, Amir Tairin, dia orang hantar emoji-emoji je untuk Kalang pagi ini ya. Terima kasih banyak-banyak kamu, dan pastikan teruskan bersama dengan Kalang. Nanti pukul 9.15 kita akan ikuti dahulu program ataupun rancangan Jejak Music terbitan rakan saya DJ Nori dan juga DJ Edit sehingga pukul 11 pagi, dan 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari Kak Lang akan terus bersama dengan anda untuk jam yang terakhir. Kalau ada lagi ucapan-ucapan, Kak Lang akan terus sambung baca lagi yang anda akan kirimkan. Teruskan untuk anda kesetiaan anda bersama dengan kami sebelum kita ikuti berita pukul 9 pagi nanti.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan tiga penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi, manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan tiga penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sukri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di dua kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, selamat pagi, salam ceria, selamat berhujung minggu untuk anda. 20 jejak masa muzik dulu hingga kini. Minggu ini anda bersama dengan saya, DJ Edith. Pinjam dulu masa anda sebentar untuk hari ini. Okey, Edith akan bersama dengan anda 2 jam dari pukul 9 pagi ini sehingga pukul 11 pagi nanti bersama dengan 20 lagu top yang akan mengimbau kenangan dari era 80-an, 90-an, 2000-an sehinggalah lagu nadi denyutan terkini. Okey, baik, apapun Edith tidak mahu cakap panjang, yang penting kita mulakan dulu sebagai pembuka tirai kita untuk pusingan yang pertama, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita mulakan dengan lagu yang bertajuk Apo Nak Dikato. Lagu ni sebenarnya dinyanyikan daripada kumpulan Blues Gang, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1992, dan karyanya komposer dan penulis lirik lagu untuk karya ini ditulis oleh Ito Muhammad. Okay, lagu seterusnya Fir Daus ML, lagu yang berjudul Sabah On Soy. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2023, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Firdaus sendiri dan juga digabungkan bersama dengan Herda Shira. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Berjauhan. Lagu ini sebenarnya lagu terbaru oleh Aina Abdul, dan lagu ini ditulis sepenuhnya dan juga dikompos sepenuhnya oleh Aina Abdul sendiri. Jadi jom kita mulakan pusingan yang pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Hari pertama saya di Sabah.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kembali bersama di pusingan yang kedua. Kalau tadi kita sudah pun dengarkan tiga buah lagu sebagai pembuka tirai kita, lagu yang akan membawa kita terbang dari era 80-an sehinggalah era terkini. Okey, baik, ini kita akan teruskan lagi pusingan yang kedua. Kali ini tiga lagu juga kita akan dengarkan. Lagu seterusnya, lagu 1001 Cinta, lagu nyanyian dari Eva, daripada Eva. Dan lagu ini sebenarnya dipopularkan pada tahun 1996 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ruslan Mamat. Lagu kedua, lagu yang bertajuk Risk It All. Lagu yang menjadi popular ketika ini, tahun 2026, nyanyian daripada Bruno Mars. Lagu ini dihasilkan sebenarnya oleh Bruno Mars sendiri bersama dengan Dennis Emil, James Fontleroy, Philip Lawrence dan juga Johan Arjona. Okey, lagu yang ketiga untuk pusingan yang kedua, lagu Ada Apa Denganmu. Lagu ini dinyanyikan daripada kumpulan Peter Pan yang dipopularkan pada tahun 2004 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ariel Noah sendiri. Jadi, tiga lagi lagu di pusingan yang kedua. Jom kita dengarkan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Semoga anda terhibur dalam pusingan yang kedua tadi. Okey, jadi kalau setakat ini, kalau kira punya kira, kita sudah pun dengarkan 6 buah lagu dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan masih lagi Edith pinjam masa anda hujung minggu ini. Kali ini kita ingin dengarkan lagi 3 buah lagu. Okey, tidak sedar kita sekarang ni memasuki pusingan yang ketiga. Jadi lagu seterusnya yang kita akan dengarkan, lagu Dia Datang. Lagu ini dinyanyikan ataupun dipopularkan pada tahun 2011. Daripada trio Bidadari. Lagu ini dihasilkan penulis lirik lagu dan juga komposernya oleh Fadil Ahmad. Lagu yang kedua, lagu yang bertajuk Blue. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2025 oleh penyanyinya iaitu Yung Kai, dan juga Yung Kai sendiri yang menghasilkan karya ini selaku komposer dan juga penulis lirik lagu karya ini. Lagu yang ketiga, lagu daripada kumpulan KRU, Perpisahan Terasing. Okey, lagu ini dipopularkan pada tahun 2004, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Freddy Fernandez, Anwar Razak, Manangah dan Hafsah Hassan. Jadi 3 lagi lagu kita dengarkan di pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sugandoy Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah?
0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Jerakan hujung minggu anda bersama dengan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kali ini kita berada di pusingan yang keempat. Lagu yang bertajuk I Miss You. Lagu ini dinyanyikan daripada kumpulan For You To See yang mana dipopularkan pada tahun 1993, yang mana dihasilkan oleh penulis dan komposernya iaitu Man Senoi Ramzia Muhammad Nor. Dua gabungan mantap untuk menghasilkan karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Statue Statue. Siapa yang tak pernah dengar lagu ni? Lagu ni dipopularkan pada tahun 2025 yang mana dinyanyikan oleh Faris Adam dan dihasilkan oleh Maulan Adrian Nur selaku penulis dan komposer untuk karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu Diam Milikku. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007 yang dinyanyikan oleh Yovi dan Nuno. Lagu ini juga dihasilkan sepenuhnya oleh Yovi Widianto selaku penulis dan juga komposer untuk menghasilkan karya ini. Jadi pusingan yang keempat menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

7 minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali bersama di pusingan yang kelima. Jadi seperti biasa, tiga lagi lagu kita akan dengarkan setiap pusingan, dan kali ini lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Lintah Darat. Lintah Darat ni dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh Marsha Milan dan juga Velvet Adok, yang dipopularkan pada tahun 2025. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Velvet Adok dan juga Brandon Lowry. Lagu yang kedua, lagu yang bertajuk Bulan Cinta daripada pada Emelina, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2006 dan dihasilkan oleh Fitri dan juga Dami. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Hapus Aku. Lagu dinyanyikan oleh Nidji dan dipopularkan pada tahun 2006, yang mana dihasilkan oleh Ariel Nidji sendiri dan juga gabungan bersama dengan Giring Ganesha. Jadi tiga lagi lagu di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali di pusingan yang ke-6. Tiga lagi lagu kita akan dengarkan kali ini. Lagu yang bertajuk Joita. Lagu ini dinyanyikan oleh Salim, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1998, yang mana dihasilkan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ajay, A Zaman, Ruslan Mamat dan Agus Little. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Komando. Lagu ini dinyanyikan oleh Mavo Kali, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2024, yang mana dihasilkan oleh Benjamin Paul Wenda. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang ke-6, lagu yang bertajuk Boleh Juga. Lagu ini dinyanyikan oleh Salma Salsabil, yang dipopularkan pada tahun 2024, dan lagu ini dihasilkan bersama dengan gabungan trio Arya, Aditya Ramadhyia, Ilman Ibrahim Isa dan juga Nino Kayam. Jadi tiga lagi lagu di pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani,

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, membawa kenangan, mencipta rasa.
1: D50.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Bang.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, baik, tidak sedar kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Terima kasih untuk anda pinjamkan masa bersama dengan saya 2 jam untuk lagu-lagu yang mengimbau kenangan nostalgia singgalah lagu nadi denyutan terkini. Kalau minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan bersama dengan DJ Nodi. Jadi sebagai penutup tirai kita untuk segmen ataupun rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dua lagi lagu yang kita akan dengarkan. Lagu yang bertajuk Pukulan Borneo. Lagu ini dinyanyikan gabungan bersama dengan Maldini Sydney dan juga Ray Kimara. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2024 yang mana dihasilkan oleh Maldini Chiu. Lagu yang terakhir, lagu nyanyian yang bertajuk Aku Hanya Pendatang. Lagu ini dinyanyikan oleh Francisca Peter pada tahun 1985, menjadi popular pada era tahun ini, dan lagu ini dihasilkan oleh Manangah dan Hafsa Hassan. Jadi sampai kita bersua lagi, terima kasih untuk anda dan kita akan bertemu lagi menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bye.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menunggu orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

0: Borneo.
1: Ini barulah sedap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
0: lagi. Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke.
2: Let's go, ladies.

0: Papa, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.

0: Saya pulang.
1: Hai, saya Jacqueline Chia. Saya dengar Sabah FM. Bagus dong.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Bagus, Pak.
1: Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Dekat 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Baiklah, kita sudah berada di jam yang terakhir untuk bersama dengan Kak Lang dalam Relax dan Rehat Sabah FM Bagus Ma. Dan terima kasihlah dari saya untuk anda semua terus setia bersama dengan kami yang sedang sibuk di dapur memasak untuk juara tengah hari ini. Semoga anda dapat menyediakan makanan yang menepati selera keluarga dan juga mungkin kawan-kawan kan yang tinggal dengan kawan-kawan di rumah. Ada giliran masing-masing, ada tugas masing-masing. Minggu ni siapa masak, minggu depan siapa masak, minggu depan lagi siapa lagi yang masak, dan begitulah seterusnya. Anda apa? Yang penting anda bahagia dan juga saling memahami, saling bertolak ansur. InsyaAllah aman hidup kita, okay? Nanti akan kalang sambung lagi baca ucapan-ucapan yang telah pun dikirimkan dan juga di komen-komen menerusi Facebook Sabah FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
2: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

Baiklah menerusi Facebook Sabah FM, Kalang bacakan lagi ucapan kiriman Sabah ni. Si Ibrahimat Akib, happy duty Kalang daripada Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Wow, dia hantar gambar motor dia kan yang naik motor ni. Boleh tahan ni kalau betul-betul. Terima kasih Ibra. Marsa Saleh juga ada. Selamat tugas Kak Lang. Semoga tugasnya lancar sehingga di penghujungnya. Salam hujung minggu untuk sahabat dan juga rakan pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. James Pangeran juga ada. Siapa lagi? Shima di Klugus. Ucapan diharapkan sentiasa sihat selalu sewaktu menjalankan tugas Kak Lang. Terima kasih untuk rakan-rakan dan juga family yang jauh dan juga yang dekat. Kalian sentiasa di hati, sentiasa diingati dan juga sentiasa dirindui. Satu lagi, si Rasina Matzani juga mengantarkan ucapan saat bertugas. Terima kasih anda semua. Walaupun tiada tujukan ucapan kepada sesiapa, tapi ada yang bagi-bagi emoji, apalagi ucap salam tu Kak Lang. Terima kasih banyak-banyak. Itu menandakan anda hadir dan memberikan sokongan kepada kami di Sabah FM. Kesetiaan kamu amat-amat kami hargai. Sabah FM bagus, bah.

Baik, di kesempatan ini ingin Kak Lang kongsikan dengan anda di mana Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah mereka mengadakan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah bagi tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun sampailah 24 Julai selama satu bulan tau. Dan syarat penyertaannya rakaman video nyanyian secara landscape dan jangan letakkan kesan bunyi seperti reverb, delay dan juga autotune ya. Muat naik video nyanyian anak-anak anda di Telegram Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik dan juga mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu. Dan uji bakat secara bersemuka akan diadakan bermula 30 sehinggalah 31 Julai 2026 pukul 9 pagi sehinggalah pukul 5 petang bertempat di Studio Muzik RTM Sabah. Walau bagaimanapun anda juga boleh menghubungi ya Seksyen Hiburan dan Muzik di RTM Sabah ini di talian dia 088-712-344 sambungan 1109 atau juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp di nombor 019-490-2288 pada waktu-waktu pejabat. Tapi paling senang kamu pergi saja ke page Seksyen Hiburan dan Muzik ya, Facebooknya, dan juga di Sabah FM pun ada kami kongsikan juga mengenai dengan syarat-syarat untuk menyertai apa ni pertandingan-pertandingan ini. Ada kod QR yang boleh anda imbas, jadi anda boleh mengetahui syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Okey, semoga berjaya dan teruskan untuk mengasah bakat anda. Baik, teruskan bersama dengan kami pastinya Sabah FM Bagus Bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Baiklah, tugas kalang pun sudah hampir sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum berpisah, sekalang nak bacakan ucapan Norzita. Selamat pagi, selamat tugas kalang. Salam RNR, selamat hujung minggu untuk semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Begitu juga dengan Rania yang ada di Semporna, menunjukkan salam untuk rakan-rakannya Siti, Siti Pah yang berada di Tawau dengan ucapan salam berhujung minggu. Terima kasih banyak kamu. Ucapan-ucapan yang kalau ada dikirimkan lagi nanti boleh diteruskan lagi untuk tugasan kawan saya yang akan menyambung relax dan rehat ini dari 12.30 hari sehingga ke pukul 6 petang bersama dengan DJ Nody. Kalang nak mengundur diri, nak mengucapkan selamat berhujung minggu untuk anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan hari Isnin menerusi Bahngam lah itu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Terima kasih Kalang yang kasih kawan kamu. Dan pastinya untuk 6 jam yang seterusnya, 12 tengah hari hingga 6 petang bersama dengan saya Nodi untuk hari ini. Selamat hari Sabtu, 27 Jun 2026. Okey, dan pastinya untuk anda semua, pastinya terus rancakan kemeriahan Piala Dunia 2026. Okey, dengan menyaksikan perlawanan yang berlangsung ketika ini, anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan Plus. Okey, dua perlawanan berlangsung untuk tengah hari ini. Apapun di separuh masa yang kedua, kejap sahaja lagi. Okey, baiklah, apapun lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ini, lagu daripada Halusaini dan juga Dayang Nurfaiza. Lagu mereka bertajuk Haram. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Bagus Bang. Sampai FM Bagus Bang, terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 27 Jun 2026 juga bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Dalam pada pukul 12.21 menit tengah hari nanti. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus Bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum ke

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Nak lagi?
3: Tambah nasi lagi.
2: Sedap ya, kari nenek.
4: Rempah kari cak mata.
3: Memang sedap. Kari pilihan atuk dan nenek sejak dahulu lagi.
4: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
3: Cucu-cucu atuk suka tak?
2: Sedap. Nak tambah lagi boleh?
5: Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini. Rempah kari cak mata.
2: Sedap.

Lagu daripada Salim, lagunya bertajuk Gerimis, mengundang memungkit pukul 12.47 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk rakan kita si Jelain Sukintan dari Desa Sepi Karangan Bongkol Pita Sabah. Dia bilang ucapan buat anak-anak Dadi, iaitu si Elfi, Elfik, Elfa, Elford, Izek dan juga Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama dengan tugasan seharian. Dadi di sini sentiasa sihat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang, walaupun semoga kehidupan kita lebih baik hari ini daripada semalam. Dia bilang, terima kasih untuk Jelain Sukintan, hantaran WhatsApp di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okay, baiklah, untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, ingin dikongsikan pastinya keputusan semasa ketika ini, yang mana Egypt bertemu Iran, minit ke 84 sudah, pastinya Egypt 1 Iran 1. Okay, satu samalah. Okay, dan pastinya untuk perlawanan di antara Belgium dan juga New Zealand. Okay, yang mana minit ke 85 ketika ini, Belgium 4 New Zealand 1. Okay, itu dia pastinya untuk keputusan semasa bagi Piala Dunia 2026. Okay, jangan lupa anda boleh saksikan kesemua perlawanan tersebut pastinya di saluran RTM. Okay, kita lagi satu tengah hari, kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Mala Agata, Terbang Bersamaku, Sabah FM, Bagus Bar.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bantu membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag Menang Bersama. Mesej prihatin ini daripada kami di Sobat FM. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
2: Baguslah.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan 1-1. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamanor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN dan sebelum ini Ngah Kok Sim dengan calon Barisan Nasional C.R. Gek dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, menggunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan A Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembélé muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiré Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan A, manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan A pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih, manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada destinasi kita perlukan parking, tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu stres betul kalau menunggu orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
5: Osai Music dan Sabah FM.
6: Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya untuk hari ini bersama dengan Nuri sampailah pukul 6 petang nanti. Okey, dan kejap lagi 2 petang anda akan dapat ikuti rancangan Carta Lagu Artis Sabah Kelas Musim ke-17. Dan untuk kali ini merupakan minggu yang ke-16. Okey, baiklah, kejap lagi 2 petang akan kita bersama dengan rakan-rakan dari Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, terus saya juga hantarkan ucapan kamu macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Nanti Nodi akan kasih baca ucapan-ucapan kamu semua. Okey, kita berhibur dahulu bersepeda dengan lagu ini. Lagu daripada Datu Jamal Abdillah, Secupak Dua Cupak. Sabah FM, bagus banget.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih kerana terus memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ada yang berada di rumah, ada juga di kenderaan, dalam kereta sekarang ini. Menuju ke mana tu? Hujung minggu bercuti, bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Dan tidak dilupakan juga untuk anda yang sedang bekerja, macam Niza juga kerja hujung minggu. Selamat bekerja. Jadi, di manakah kedudukan untuk minggu ini dalam mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-16 sudah kita sekarang ini. Pastinya siaran hari ini 27 Jun 2026, hari Sabtu. Pertemuan anda bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya 11 buah lagu anda undi baru-baru ini, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, lagu siapa yang tersingkir keluar? Terus setia bersama dengan Niza, nanti Niza akan umumkan. Mari kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa. Studio Wan Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

0: Carta lagu artis Sabah pastinya rancangan terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik dan berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, kira yang sikit lagi mau tersingkir tetapi mendapat undian daripada anda. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Siapa lagi kalau bukan S. Welly dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

0: Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang sentiasa bersama dengan Niza setiap minggu juga. Terima kasih banyak-banyak. Kita berhibur pula lagu di Anak Tangga yang ke-8, Alahai. Lagu ini naik turun, naik turun. Minggu lepas lagu ini di Anak Tangga yang ke-6, minggu ini jatuh, turun 2 anak tangga, menduduki Anak Tangga yang ke-8 pula. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu Joey, Kau di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke-8.

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Kalau hujung bulan saja, masa kita bersama dengan keluarga lah kan. Bah, hujung bulan nanti sana kita pergi santai-santai, berkelak di tepi pantai. Ada juga yang pergi rumah aku lah makan-makan, bakar-bakar sayap kita. Tidak semestinya tunggu awal tahun, satu bulan satu baru mau bakar-bakar sayap kan selalu. Kenapa bulan lain tidak? Fikirkan. Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ketujuh, iaitu Atmosfera. Siapa rambut kuning? Angkat tangan. Tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Kenapa bukan Si Rambut Merah? Nanti kita tanya Atmosfera. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

0: Lagu siapakah yang akan tersingkir keluar untuk minggu ke-16? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Hanya 10 buah lagu sahaja yang Niza akan umumkan kedudukan untuk minggu ini. Jadi satu buah lagu akan tersingkir keluar. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini pun turun 3 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: mengetahui kedudukannya lagu dadakan yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6 tadi. Jadi di manakah lagi lagu yang telah pun anda undi, adakah tersingkir keluar untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan, terus setiap menemani Niza, okey? Kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun, banyak lagu yang turun tau untuk minggu ke-16 ni. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-4, minggu ini di anak tangga yang ke-5, iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-16 kembali lagi bersama dengan Niza. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menyokong dan juga mengundi ke semua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa undian anda, lagu-lagu ini tidak akan diputar tahu setiap minggu. Semuanya hasil undian daripada anda. Sebab itulah lagu minggu-minggu ada yang jatuh, ada yang naik, ada yang turun, ada yang jadi juara minggu ini, ada yang tiba-tiba juara pergi tempat ketiga, keempat, kelima. Semuanya hasil undian daripada anda, okay? Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang keempat. Wow. Sebab apa wow? Sebab lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas, mendapat undian yang begitu banyak sekali daripada anda, terus menduduki anak tangga yang keempat. Siapa lagi kalau bukan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Ay, bahaya, macam takut sejak kita dengar tajuk lagunya, sejak Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas. Minggu ini terus menduduki anak tangga yang keempat. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

0: Nampaknya tinggal 4 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah nasib mereka. Sebab sebab apa? 4 buah lagu. Tapi ada yang menduduki anak tangga ketiga, 2 dan juga juara. Dan 1 lagu pula akan tersingkir keluar untuk minggu ini. Kita berhibur dahulu. Suspense sikit. Risau kamu kan? Sebab yalah, minggu-minggu saya undi lagunya. Lagu ni tersingkir keluar ke tidak? Mesti anda risau tau kalau yang minggu-minggu bersama dengan Niza. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima minggu ini di anak tangga yang ketiga. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas Musim ke-17 Anak Tangga Ketiga.

0: Lagu siapakah yang menjuluki anak tangga yang kedua? Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang kedua, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-16 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17? Adakah Kekal milik Hedy Moro? Nampaknya memang Kekal milik Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-16.
1: Kelas musim ke-17.
2: Juara minggu ini.

Tahniah Hedy Moru dengan lagunya Kita Kekal menjadi juara untuk minggu ke-16. Dan pastinya ada yang tengah bersedih sebab minggu ini lagu itu tersingkir keluar. Apa-apapun, terima kasih kepada anda kerana terus menyokong dan juga mengundi lagu persembahan Elester Leonard Alai, iaitu tajuk lagunya Rimba Bayu yang tersingkir keluar untuk minggu ini. Lagu oleh Elester Leonard Alai, penyanyi pun Elester Leonard Alai. Liriknya Jovinia Jim, studionya Butot Bassman. Itu dia lagu Rimba Bayu. 14 minggu lagu ini bertahan dalam kedudukan carta mingguan kelas musim ke-17. Cukup lama bertahan dalam kedudukan carta. Dan terima kasih kepada anda yang menyokong dan pernah mengundi lagu Rimba Bayu. Dan minggu ini lagu ini tersingkir keluar. Hanya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ini sehingga hari Rabu tutup undiannya. Selepas selesai sahaja kelas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi. Anda terus ke laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, kepada anda yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi, di mana lagu Luka di Hati Joey itu? Dia nak tangga keberapa minggu ini? Tidak apa kalau anda terlepas menemani Niza. Niza imbas kembali terlebih dahulu lagu dia nak tangga yang ke-10 tadi, iaitu Darimu kumpulan Mawar Bisik. Di anak tangga yang ke-9, Luka di Hati Sweli. Di anak tangga yang ke-8, Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Sentiasa Ada Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-5, Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-4, Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-3, Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang UZM. Dan juara untuk minggu ke-16, lagu Kita Hedy Moru. Dan lagu tersingkir keluar Rimba Bayu, penyanyi Elester Leonard Alai. Jadi 10 buah lagu anda akan undi untuk minggu ke-16 ini. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai rancangan kelas pukul 3 petang dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12:30 malam. Jadi tinggal hanya beberapa hari sahaja anda mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau tidak puas dengar lagu-lagu dalam kedudukan carta ni, malam kita putar lagi. Kita kasih siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Okay? Jadi kita jumpa minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Suspect. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Ya, bersama FM Bagus Bar. Terima kasih yang terus bersama kami 3-4 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Dan tadi anda baru ikuti rancangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, okay, yang mana diterbitkan oleh unit Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Okay, jadi jangan lupa untuk anda undi-undi lagu yang sudah pun dipertandingkan sebentar tadi. Okay? Alright, apapun untuk jam yang seterusnya, terima kasih yang terus bersama kami. Dan Nodi, terima kasih bacalah satu ucapan di sini. Terima kasih untuk Norzita. Selamat tugas Nodi. Salam R&R, dia bilang. Selamat berhujung minggu, semoga lancar siaran hendaknya. Daripada Norzita, pendengar setia Sabah FM Bagus. Bahar, dia bilang, kasih putar lagu-lagu yang best. Dia bilang, boleh. Lagi kita ada Maini Emma di sini. Dia bilang, selamat bertugas Nodi. Selamat berhujung minggu. Sama kita ni bekerja di hari. Dia bilang, nah, apapun, semoga tugasannya lancar. Siap Kak Emma, ya. Apapun, semoga anda semua juga yang bertugas di hujung minggu kali ini, tugasan lancar. Jangan risau, besok boleh off sudah itu. Ada yang off day besok, bolehlah rehat-rehat kan. Alright, baiklah, kita berhibur bersama dengan lagu ini, dengan Waris dan juga Zizi Kirana, Tiga Kata. Terus dengar Sabah FM R&R.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Sabah FM, bagus banget.

kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

Ya, bersama FM Bagus Sebab 3.28 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Selamat hujung minggu. Relax, rehat bersama dengan Nodi untuk hari ini sampailah pukul 6 petang nanti, okay? Dan pastinya juga Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan penerbangan balik fasa 2 Jemaah Haji Sabah yang mana akan berlangsung dari 25 Jun yang lalu sehinggalah 29 Jun ini, melalui 6 penerbangan yang dijadualkan tiba di Kota Kinabalu. Jadi kepada ahli keluarga yang menanti kepulangan insan tersayang, sila ambil perhatian jadual ketibaan penerbangan dan juga rancang perjalanan anda dengan lebih awal, okay? Dan pastinya selamat pulang kepada para jemaah haji. Semoga memperoleh haji yang makmur dan kembali dengan selamat ke pangkuan keluarga, okay? Yang mana untuk hari ini 27 Jun, okay, yang mana penerbangan tiba dipahamkan 5.10 minit pagi, dan hari esok ketibaan dijangka 7.50 minit malam, dan 29 hari bulan nanti 6.35 minit petang. Itu penerbangan balik fasa 2 untuk Jemaah Haji Negeri Sabah. Okey, baiklah. Sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.47 minit petang nanti. Terus dengarkan kami Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Yap, Sabah FM bagus bah 4-6 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua yang terus bersama kami. Hakim Nuri Dimu kasih kongsi di sini. Okay, ini adalah keputusan penuh pastinya untuk perlawanan bagi Piala Dunia yang mana berlangsung hari ini. Okay, yang mana perlawanan di antara France dan juga Norway. France menang 4-1. Sementara Iraq bertemu dengan Senegal. Senegal menang 5-0. Manakala Cabo Verde seri 0-0 dengan Arab Saudi. Manakala Spanyol menewaskan Uruguay 1-0. Dan seterusnya Belgium menewaskan New Zealand 5-1. Dan Egypt seri 1-1 dengan Iran. Okay, itu adalah perlawanan yang berlangsung pagi tadi dan juga berlangsung tengah hari tadi. Okay, dan untuk hari esok jangan lupa untuk saksikan perlawanan terakhir bagi peringkat kumpulan yang mana Panama akan bertemu dengan England, Croatia akan bertemu dengan Ghana, yang mana perlawanan ini akan berlangsung pada jam 5 pagi esok. Sementara itu Colombia akan bertemu dengan Portugal, Kongo akan bertemu dengan Uzbekistan. Perlawanan akan berlangsung 7.30 minit pagi esok. Manakala untuk kumpulan J pula, Algeria akan menentang Austria dan Jordan akan menentang Argentina. Okey, yang mana perlawanan akan berlangsung pada 10 pagi. Okey, sedikit info lah kan pastinya mengenai dengan perlawanan ataupun jadual perlawanan bagi Piala Dunia untuk peringkat kumpulan. Dan selepas itu berakhir untuk round of 32, okay? 32 kumpulan yang terbaik itu kalah mati selepas itu. Jadi macam mana dengan pilihan pasukan anda ketika ini? Adakah dia bilang mampu untuk ke peringkat yang seterusnya? Kalau ada yang sudah layak, oh tahniahlah pasukan pilihan anda. Okay? Teruskan menyokong. Right. Okay, itulah kita berhibur petang ini. Kita ada lagu daripada Adik Ishak Gadis di bawah Bayu Sabah FM.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, bah!

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah perkuku kedudukan sebagai destinasi pelancongan dunia. Kerjasama Sabah Sarawak perkuku ekonomi Borneo. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ya, bersama FM Bagus Ba dan sekarang home call 4.49 minit petang. Tugasan Undi berakhir di sini untuk hari ini, hari Sabtu, hari 6, 27 Jun 2026. Okey, dan nampaknya kita pergi lagi 5 petang. Kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang terakhir, lepasnya mesti ruangan muzik tanpa henti. Lagu-lagu terbaik untuk anda semua sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk menutup tirai relax rehat 12 tengah hari hingga 6 petang. Okey, jadi terima kasih sekali lagi untuk kamu semua yang sudah hantar ucapan kamu di WhatsApp, di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, semoga hujung minggu ini digunakan sebaik mungkin. Masa tersebut ialah berehat, ada yang mungkin buat aktiviti bersama dengan keluarga. Semoga dipermudahkan urusan anda dan semoga semuanya baik-baik sahaja. Okey. Jadi sekali lagi, selamat hujung minggu untuk kamu semua. Tugasan Nodi berakhir di sini. Kita jumpa lagi. Nodi tinggalkan anda dengan lagu ini, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat hujung minggu.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Music tanpa henti.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Ini adalah Radio Sabah FM.
10: Baguslah.

Goosebumps. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: IR, relax dan rehat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat petang, salam hujung minggu untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Hari ini hari Sabtu, 27 Jun 2026. Hai, nama saya Azian Wahab. Akan terus kasih kawan kamu semua sampailah 12:30 malam nanti. Macam biasa, lagu-lagu hiburan dan juga informasi terus kami kongsikan untuk semuanya. Terima kasih juga untuk rakan saya Nodi yang sudah pun bersama-sama semuanya 12:30 hari tadi sampailah 6 petang. Dan yang paling penting untuk kamu semua, pastikan terus setia bersama kami, terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baik, kita mulakan R&R untuk petang ini. Kita ada lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang, juga ada Stinky, Mungkinkah. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu ini bersama dengan Aina Abdul, Sadis, Sabah FM Bagus Bah.

0: muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, ini juga supaya panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Petang ini adalah pada pukul 6.33 minit petang. Pastikan terus setia bersama kami, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bang.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Bagus Ba.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

bersama dengan Kai Bahar. Alala sayang, yang pasti sekarang ini memasuki jam yang kedua untuk R&R. Edisi hari ini sudah pun 7:05 malam. Okey, untuk kamu yang baru dengar kami, nama saya Azian Wahab. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 12:30 malam nanti. Macam biasa, terus hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari Ijak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita hantar ucapan, kita kongsikan info dan macam-macam lagi lah yang akan terus kami berikan, kami sajikan kepada anda pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Okey, kita teruskan lagi hiburan untuk malam minggu. Kita ada lagu Izzuan Pilus, Kembali Senyum. Juga kita ada lagu daripada Baginda, Suka Sama Suka. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu ini, Terbang, bersama dengan Tree Hill. Inilah Sabah FM Bagus Bah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, 7:19 malam. Macam biasa, 7:30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti Berita Sabah FM, yang mana Berita Sabah FM akan disampaikan oleh DJ Nody. Kejap, sekejap lagi. Terus setia bersama kami, Sabah FM. Bagus, bye.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire

Bagus Bah. Baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat, masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya malam ini adalah pada pukul 7.49 malam. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih kerana terus memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ada yang berada di rumah, ada juga di kenderaan, dalam kereta sekarang ini. Menuju ke mana tu? Hujung minggu bercuti, bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Dan tidak dilupakan juga untuk anda yang sedang bekerja, macam Niza juga kerja hujung minggu. Selamat bekerja. Jadi, di manakah kedudukan untuk minggu ini dalam mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-16 sudah kita sekarang ini. Pastinya siaran hari ini 27 Jun 2026, hari Sabtu. Pertemuan anda bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya 11 buah lagu anda undi baru-baru ini, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, lagu saya pakai yang tersingkir keluar. Terus setia bersama dengan Niza, nanti Niza akan umumkan. Mari kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Carta lagu artis Sabah pastinya rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik dan berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, kira yang sikit lagi mau tersingkir tetapi mendapat undian daripada anda. Lagu ini naik saat anak tangga minggu lepas anak tangga yang ke-10. Siapa lagi kalau bukan S. Welly dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

0: Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang sentiasa bersama dengan Niza setiap minggu juga. Terima kasih banyak-banyak. Kita berhibur pula lagu di Anak Tangga yang ke-8, Alahai. Lagu ini naik turun, naik turun. Minggu lepas lagu ini di Anak Tangga yang ke-6, minggu ini jatuh, turun 2 anak tangga menduduki Anak Tangga yang ke-8 pula. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu Joey, Kau di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke-8.

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Kalau hujung bulan saja, masa kita bersama dengan keluarga lah kan. Bah, hujung bulan nanti sana kita pergi santai-santai, berkelah di tepi pantai. Ada juga yang pergi rumah aku lah makan-makan, bakar-bakar sayap kita. Tidak semestinya tunggu awal tahun, satu bulan satu baru mau bakar-bakar sayap kan selalu. Kenapa bulan lain tidak? Fikirkan. Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ketujuh, iaitu Atmosfera. Siapa rambut kuning? Angkat tangan. Tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Kenapa bukan Si Rambut Merah? Nanti kita tanya Atmosfera. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

stasiun hiburan dan muzik, serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah, dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Lagu siapakah yang akan tersingkir keluar untuk minggu ke-16? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Hanya 10 buah lagu sahaja yang Niza akan umumkan kedudukan untuk minggu ini. Jadi satu buah lagu akan tersingkir keluar. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini pun turun 3 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: Tak ketahui kedudukannya lagu dadakan yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6 tadi. Jadi di manakah lagi lagu yang telah pun anda undi, adakah tersingkir keluar untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan Terus Setia menemani Niza, okey? Kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun. Banyak lagu yang turun tau untuk minggu ke-16 ni. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Minggu ini di anak tangga yang ke-5. Iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-5.

Kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17 minggu ke-16 kembali lagi bersama dengan Niza. Terima kasih banyak untuk anda yang menyokong dan juga mengundi ke semua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abang. Tanpa undian anda, lagu-lagu ini tidak akan diputar tahu setiap minggu. Semuanya hasil undian daripada anda. Sebab itulah lagu minggu-minggu ada yang jatuh, ada yang naik, ada yang turun, ada yang jadi juara minggu ini, ada yang tiba-tiba juara pergi tempat ketiga, keempat, kelima. Semuanya hasil undian daripada anda, okay? Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang keempat. Wow. Sebab apa wow? Sebab lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas, mendapat undian yang begitu banyak sekali daripada anda, terus menduduki anak tangga yang keempat. Siapa lagi kalau bukan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Bahaya, macam takut sejak kita dengar tajuk lagunya, sejak Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas. Minggu ini terus menduduki anak tangga yang keempat. Kelas musim ke-17. Anak tangga

0: Nampaknya tinggal 4 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah nasib mereka. Sebab sebab apa? 4 buah lagu. Tapi ada yang menduduki anak tangga ketiga, 2 dan juga juara. Dan 1 lagu pula akan tersingkir keluar untuk minggu ini. Kita berhibur dahulu. Suspense sikit. Risau kamu kan? Sebab yalah, minggu-minggu saya undi lagunya. Lagu ni tersingkir keluar ke tidak? Mesti anda risau tau kalau yang minggu-minggu bersama dengan Niza. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima minggu ini di anak tangga yang ketiga. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

Lagu Siapakah yang menduduki anak tangga yang kedua? Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang kedua, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-16 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17? Adakah Kekal milik Hedy Moro? Nampaknya memang Kekal milik Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-16. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

punya Rimba Bayu yang tersingkir keluar untuk minggu ini. Lagu oleh Alastair Leonard Alai, penyanyi pun Alastair Leonard Alai. Liriknya Jovinia Jim, studionya Butot Bassman. Itu dia lagu Rimba Bayu. 14 minggu lagu ini bertahan dalam kedudukan carta mingguan kelas musim ke-17. Cukup lama bertahan dalam kedudukan carta. Dan terima kasih kepada anda yang menyokong dan pernah mengundi lagu Rimba Bayu, dan minggu ini lagu ini tersingkir keluar. Hanya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ini sehingga hari Rabu tutup undiannya. Selepas selesai sahaja kelas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi. Anda terus ke laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, kepada anda yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi, di mana lagu Luka di Hati Joey itu? Dia nak tangga keberapa minggu ini? Tidak apa kalau anda terlepas menemani Niza. Niza imbas kembali terlebih dahulu lagu dia nak tangga yang ke-10 tadi, iaitu Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-9, Luka di Hati SWD. Di anak tangga yang ke-8, Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Sentiasa Ada Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-5, Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-4, Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-3, Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang UZM. Dan juara untuk minggu ke-16, lagu Kita Hedi Moru. Dan lagu tersingkir keluar Rimba Bayu, penyanyi Alastair Leonard Alai. Jadi 10 buah lagu anda akan undi untuk minggu ke-16 ini. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai rancangan kelas pukul 3 petang dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12 tengah malam. Jadi tinggal hanya beberapa hari sahaja anda mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau tidak puas dengar lagu-lagu dalam kedudukan carta ni, malam kita putar lagi. Kita kasih siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Okay? Jadi kita jumpa minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah. 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Rock Lu hanya di Sabah

0: Back to back music tanpa henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat Kabinet baru-baru ini. Jelasnya, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti engine, kategori lori, tahap penggunaan bahan api, serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada Ogos ini. Agenda pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kini mengimbangi aspek kelestarian alam dan pemeliharaan sejarah. Menerusi pelancaran rasmi Jejak Warisan Kota Kinabalu KK Heritage Trail, inisiatif ini menghubungkan 5 lokasi warisan utama di pusat bandaraya, iaitu bangunan Mahkamah Tinggi Lama, Tugu Peringatan NZAC, City Park, Monumen Malaysia dan Jalan Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samitah berkata RM250,000 telah diperuntukkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC yang akan meliputi pemasangan penanda jejak warisan dengan penambahbaikan papan interpretasi sejarah bagi memperkaya pengalaman pelawat dan memberi peluang kepada masyarakat mengenali sejarah serta perkembangan Kota Kinabalu dengan lebih dekat. Gabungan elemen penghijauan bandar dan pemeliharaan warisan itu diyakini dapat membentuk Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar raya yang progresif, mampan dan mempunyai identiti sejarah membanggakan. Kebajikan pesakit di Hospital Tawau terus terbela menerusi program Santunan Kasih Hijrah Anjuran Badan Dakwah Daerah Tawau. Program diadakan sempena sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat Perbandaran Tawau. Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata program itu turut memberi pengiktirafan kepada warga kerja hospital atas komitmen menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Beliau ditemui media pada program tersebut di Tawau. Datuk Nizam turut menyentuh mengenai pembangunan fasiliti baharu di Hospital Tawau hasil sokongan pihak kerajaan. Jelasnya, penambahan ruangan bangunan hospital baharu yang dibina akan memperkukuh lagi mutu perkhidmatan hospital tersebut sekaligus memastikan peranan sebagai pusat rawatan utama yang lebih lengkap dan berdaya saing untuk rakyat di pantai timur Sabah. Dalam program tersebut, kira-kira 100 bakul bingkisan diagihkan kepada pesakit oleh Pusat Zakat Tawau sebagai tanda sokongan moral. Susulan kejadian kebakaran gerai yang berlaku di Kampung Pening Lalat Karamunting Sandakan, satu pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Taman Sibuga Batu Lima Sandakan diaktifkan pada pukul 6 petang tadi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan, Dato' Walter Kenson berkata, pengaktifan PPS dilaksana selepas pemeriksaan terhadap rumah serta kawasan penduduk yang terjejas didapati masih tidak selamat untuk didiami. Langkah tersebut diambil bagi memastikan keselamatan dan kebajikan mangsa terus diberi keutamaan. Setakat 8 malam, proses pendaftaran ketua isi rumah KIR masih giat dilaksana, agensi terlibat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, Assalamualaikum.

PM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

telah bersama dengan kumpulan Search Andai Ku Miliki Semalam, yang mana lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album Gema di Timur Jauh yang dikeluarkan pada tahun 1995. Lagu berdurasi 5 minit 56 saat. Komposernya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R, dan masanya untuk terus berhibur menerusi lagu-lagu rock sehinggalah 12 tengah malam nanti. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, kamu komen ya di sana, ataupun terus hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Kita ada Emma, selamat bertugas untuk DJ Azian Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Pungguk, dia bilang semoga lancar ke hujung siaran. Rakan-rakan kita di Facebook, kita ada si Buluntung, terima kasih ucapan selamat malam untuk semua rakan. Juga kita ada Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu, semoga sihat selalu Sabah FM Bagus Bah. Din Fayat, hola DJ Azian, selamat bertugas di segmen R&R fasa yang ketiga, dia bilang sehingga tengah malam nanti. Juga untuk semua pendengar setia Sabah FM, salam hujung minggu untuk semuanya. Terus layan Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, kita mau teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu ini bersama kumpulan Spring, Sejiwa Sabah FM Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R

Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Lagu tadi bersama dengan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Okey, hati-hati memandu juga untuk kamu orang yang tengah memandu. Terima kasih, terus jadikan Sabah FM sebagai teman perjalanan kamu. Kemanapun berada, sentiasa patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan, dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ini jugalah nak berkongsi mengenai dengan tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang mana mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Jadi itu tema untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Kejap lagi, tepat pukul 11 malam, kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mau dengar lagu ini bersama dengan Mutiara, lagu mereka yang bertajuk Mutiara. Sabah FM, Bagus Bang.

bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bangku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Jangan lupa dengarkan segmen Rock Blue di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rakyat Zat Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Sedar nak sedar, sekarang ini memasuki jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026. Terima kasih untuk kamu yang masih setia bersama kami. Macam kawan kita si Yan Yana, tadi dia tengah apa ni, goreng ayam. Saya terus lapar. Okey, terima kasih untuk Yan Yana, juga rakan-rakan kita di Facebook. Kita ada si Mami Jun, Salgia, lagi ada Nora Shikin, juga ada Noruli, Norzita Hazita, Ahran Ahmadal, lagi kita ada Marfuah Parlan, juga ada Marsa Saleh, James Pangiran, Tantari dan Mas Merah, juga ada Din Fayat, dan ramai lagi lah yang terus bersama kami, yang terus hantar ucapan di Facebook rasmi dan juga hantar WhatsApp. Okey, kita teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Untuk jam yang terakhir, kita layan lagu ini. Andai dapat kuundurkan masa. Sabah FM, bagus.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Sabah FM Bagus Bah, sudah pun 11.45 minit malam. Tugasan saya berakhir sekejap sahaja lagi, tepat pukul 12.30 malam nanti. Dan macam biasa, selepas itu kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sehinggalah 4 pagi nanti. Dan semestinya untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok, okay, yang mana Panama akan bertemu dengan England pada pukul 5 pagi nanti. Anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik. Juga waktu yang sama, Croatia akan bertemu dengan Ghana 5 pagi menerusi TV OK dan juga semestinya di aplikasi RTM Klik. Baik, sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi bersama Kak Lang, disambung pula bersama dengan Nodi. Dan waktu ini kejap lagi saya akan menamatkan tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak, okey. Dan macam biasa, kita akan berhibur lagi sebelum kita beralih ke Nasional FM. Kita ada lagu daripada Salim, Suci Dalam Debu. Tapi sebelum itu, layan lagu ini Rohana Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Nama saya Azan Wahab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026

0: 小麦 FM。
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورناوأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا اللهKami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah,Perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami,pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini, saya nak ucapkan jugalah, ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar setia Nasional FM, Geng Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng burung hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: satu tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih dua dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, dua gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

abang kita pun ramailah mengunjungi apa tu, kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola, perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah. Waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi, sebentar lagi kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Buruh Hantu, Opera Hidup.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketiga ini,

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Sama dengan saya Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Yeah. Kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Yeah. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apa pun, walaupun siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sendiri bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor lah.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod yang ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan Doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada Doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni Doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelimbatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmil mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, kullatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat kullatu minal awalin wa kullatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sayyidina Umar sedang bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW, 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, anak sebagai pendengar, ini pun acara, dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khaufan mutama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu, zikir nasyik ilahi lastulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga Firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kata neraka Jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kali itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kali itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka Jahannam yang terlalu luas. Diibaratkan syurga, diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara automatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santai, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dan neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak datang, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran daripada surah Al-Lail, anzartukum naran taradha, la yaslaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahlin nar, kekal kamu wahai ahlin neraka. Dengan itu kita akan datang rasa, oh tak maunya aku, takutnya aku. Itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahualam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gerun. Mungkin Anam ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Amboi, soalan ni. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah. Tapi
1: saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga?
3: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Hinggalah ke akhir ayat. Fasiqal Zumar. Zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fidarki ke dasar api neraka. Walang tajidalahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman. Tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi,
1: na'udzubillah min dzalik.
3: Wallahu a'lam.
1: Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soalan syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang berkini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ini dia tikam daripada belakang, kencing dalam lipatan duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu lepas supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkan. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat, apa masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Dato, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Dato untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Di malam di balik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Baik.
1: Terus.
2: Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Dr. Marawi Bimad Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ini baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh rekod balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual sama mereka jika sekiranya mereka itu orang beriman. Dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk dalam hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatum fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertuahlah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh. Macam orang dalam penjara lah, kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit, khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ni, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi sembang tu, dia dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakarlah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Aku mutaka tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Tak boleh nak kira dah. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazrat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Hey malaikat, mereka, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdik ni orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing, jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidu alaina minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami, bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu, zanjabila, dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu, para orang ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin, Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min Rislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut, Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ni tak sembahyang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan dengan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa dhalal, illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Mungkin doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, imannya zero yang kus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam, di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi Bimat Jusoh. Baik Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah. Tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia aku bantu orang, orang susah aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi, dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata, inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafiluk. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima, tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wataala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz ustazah untuk membimbing dan mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat

0: Kenapa? Mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikirkan daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni. Tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
0: Dia lupa alpa alpa.
2: Alpa. Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan, semula jadi fitrahnya, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun. Iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa, soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Macam, minta maaf lah, saya bagi contoh rokok, katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama dah ya, dia ambil tak macam tu. Kenapa? Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuma letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah konsep iman. Ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah Ta'ala campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Nak sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi? Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilit air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usah, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid.

0: Kata apa sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sih. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, 1 kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang rasa sendiri gerung. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa'idha tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok, orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga, mengalir air liur. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir dia air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke kepada Allah. Itulah saya. Kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini, kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan mana-mana, sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam rancangan misi malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Sarantan.

0: film malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di sebalik mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjunamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, memakan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula, riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama, sebagaimana disebut, ra'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat juz 30 itu. Dan seterusnya mungkin, mereka ni ada ilmu, tapi salah guna ilmu. Salah guna pisau, pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu, tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
3: Okey Ustaz, Ustaz Doktor. Okey Doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan Ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan Doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil Ustaz Kursi. Ustaz ini maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, untuk soalan yang terakhir silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal lah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia, mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan.
2: Kita dah wujud, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Oh, kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi bin Mat Yusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai TV tu dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Baru dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Belum cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misi Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng Burung Hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi. Banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar, untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika beradalah kan, terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan dari pada 2 lorong mungkin, 3 lorong mungkin, pergi ke 1 lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu-lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Dalam lagu kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, pat-pat si kulipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nurdiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehahdin, ada Biah-Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Mus Sahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Mus Sahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

mekar di jiwa. Bukan, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kerja manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita. Sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita. Sama ada yang sedang bekerja, atau yang sedang memandu, atau mungkin yang sedang sedang santai-santai, dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati, yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abeh Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan jugalah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia Tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu? Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni, sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantar.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda oleh di mana juga anda berada. Keadaan hujan panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan jugalah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah 6.
2: Yo, saya Mati. Saya mendengarkan Sabah FM. Bagus bang.
3: Kau perlu pusing, pusing, pusing, pusing, pusing.
4: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
6: 95.9 FM.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Rentak 46 Sabah.

0: Serentak 46 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: bah. Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
5: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
6: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
7: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
6: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
8: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
9: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah
1: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: نحن مصلحون.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh, ya, daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah, balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah, disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di Sekilas Renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bye.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Tidak kira di masa kamu berada, yang mendengarkan Sabah FM, tidak kira menggunakan radio ataupun RTM klik, yang penting kamu terus setia bersama Sabah FM. Baiklah, 6 pagi hingga 12 tengah hari, Hafrin akan bersama dengan anda semua untuk relax dan rehat hujung minggu bersama Sabah FM. Jadi teruskan hiburan anda bersama pagi ini. Kita dengarkan dulu bagi anda yang bercuti, cuti dulu bro.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Awal juga kamu bangun kan? Kalau hujung minggu ni macam dia memang begitu tau, mata tu. Dia kalau tidak bekerja, dia akan awal bangun tau. Dia tidak susah untuk kita bangunkan. Dia memang sangat mudah bangun sendiri. Okay. Tapi apapun, yang sekarang ini sedang sibuk di dapur buat sarapan pagi itu, tahniahlah. Awal bangun, rajin sungguh kan? Ada juga yang awal pagi, sudah pergi beli sarapan itu pun, rajin juga. Pasal memerlukan kerajinan juga untuk keluar kan? Bersiap lagi. Okay, apapun, kalau mau pergi bersarapan tu, pastikan anda sarapan, carilah sarapan yang sehat. Tidak terlalu berlebihan, nanti terlalu kenyang pula kan? Sampai susah pula mau bergerak. Ada macam tu. Lepas tu tertidur lagi. Masa terlalu kekenyangan. Okay. Baiklah, apapun kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan seperti biasa, 6.30 pagi kita ada berita Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti enjin, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah kod kegunaan perniagaan persendirian berbanding hanya terhad kepada kenderaan didaftarkan atas nama individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barangan di bawah SKDS sebelum ini. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara telah bersedia untuk pelaksanaan penuh budi diesel. Usahawan orang asal Sabah dan Sarawak disaran perkukuh kerjasama bagi membangunkan identiti ekonomi tersendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, usaha itu penting bagi melahirkan komuniti perniagaan orang asal yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri serta mampu meneroka industri berimpak tinggi tanpa mengabaikan identiti etnik, budaya dan warisan masing-masing. Agenda pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kini mengimbangi aspek kelestarian alam dan pemeliharaan sejarah menerusi pelancaran rasmi Jejak Warisan Kota Kinabalu KK Heritage Trail. Inisiatif itu menghubungkan 5 lokasi warisan utama di pusat bandaraya iaitu bangunan Mahkamah Tinggi Lama, Tugu Peringatan Anzac, City Park, Monumen Malaysia dan Jalan Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samita berkata, RM250,000 telah diperuntukkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC untuk tujuan pemasangan penanda jejak warisan dan penambahbaikan papan interpretasi sejarah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, bah.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

Benson Boone dengan lagu Slow It Down. Wah, Afrina kalau pagi-pagi ni macam kalau anda sedang mendengarkan Sabah FM kan, Afrina kalau pagi Afrina suka dengar lagu macam ni tau. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang tadi tu, dia dah hantarkan WhatsApp juga di 0199904848. Dia cakap, "Hui, lagu pagi ni segar oh. Yang rasa macam lemah-lemah pun boleh bangun juga oh. Pasal semalam dia cakap ada tengok bola." Okay, segar terus lah. Okay, alhamdulillah. Okay, kalau tidak segar pun bolehlah teruskan tidur tu. Hujung minggu juga kan. Jadi cukupkan rehat kamu. Okay, baiklah kepada anda semua, boleh bersama dengan Afrina melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami. Hantarkan salam pagi anda di sana. Permintaan lagu tu mungkin Afrina boleh tunaikan nanti pukul 11 pagi. Pagi nanti, mana-mana yang minta lagu tu, pukul 11 nanti baru Hafrina boleh masukkan lagu-lagu pilihan kamu, okay? Sekarang ni kamu layan dulu lagu pilihan Hafrina. Karena setiap malam Hafrina bertugas, waria, Hafrina layan lagu permintaan kamu kan? Sekarang kamu layan lagu yang Hafrina pilih, okay? Semoga terhibur buat anda semua. Dengarkan terus Sabah FM. Bagi semua.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Baguslah.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Relax dan rehat di jam yang kedua. Selamat pagi kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan saya rasa ramai yang awal bangun kan. Okey, pukul 5 lagi tadi ataupun dia bangun awal lagi 4:30 dia sudah bangun masa menyaksikan perlawanan Panama menentang England dan juga Croatia menentang Ghana. Okey, jadi kepada anda semua, saya rasa semua akan terus sambung sehinggalah pukul 7:30 pagi nanti. Ini adalah yang dinantikan, iaitu Colombia menentang Portugal dan juga perlawanan yang satu lagi pada waktu yang sama, Kongo menentang Uzbekistan. Okey, dia bersambung lagi. Baru je mau tidur selepas perlawanan tersebut, ada lagi yang dinantikan. Ini adalah antara pertemuan Jordan dan juga Argentina pukul 10 pagi dan Algeria menentang Austria pukul 10 pagi. Okey, jadi kalau anda mau saksikan, jangan lupa boleh saksikan terus di TV OK dan juga RTM Click. Dan sebenarnya ada beberapa lagi siaran yang boleh anda ikuti. Yang penting boleh saksikan di RTM. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau ada masa kesempatan tu untuk rehatkan sebentar mata tu, rehat sebentarlah. Setengah jam ke, orang bilang power nap tak payah setengah jam. Dia dalam 2-3 minit, 5 minit itulah namanya power nap. Kalau sampai 1-2 jam itu bukan power nap, itu nap terus. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan terus dengarkan The Sabah FM. Selepas ini kita ada lagu Sabah Ginawaku buat anda semua. Terus bersama Sabah FM. Baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Tawau 95.7 FM.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Sabo FM.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Baguslah Sabah FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Relax dan rehat di hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Afrina akan bersama dengan anda semua. Ada yang bangun saja daripada tidur ataupun baru saja dia bilang rehat sebentar sebab dari pukul 5 tadi sudah tengok bola kan. Tiba-tiba lah pucat leher kaku, dia tidak tahu konon kenapa. Sebab kadang-kadang kita ni tidak tahu sebabnya bila kita bangun saja daripada tidur, sakit leher kita. Macam keras ni, macam tidak boleh pusing kiri ke kanan kan. Okey, sebenarnya banyak punca, tapi di antaranya yang paling utama lah kan, selalu punca yang kita tidak sedar ada 5 sebenarnya. Yang mana terlalu lama tengok telefon, ini biasalah kan, macam-macam posisi kepala pun boleh. Okey, lepas tu waktu kita duduk tu, postur badan kita, sewaktu kita menggunakan PC ataupun tengah tengok TV, dan satu lagi stres dan juga rasa tegang otot tu juga boleh menyebabkan leher kaku. Lepas tu yang kita tidak sedar ini, kadang-kadang kalau kita tidur mana kita sedar kan, tapi orang yang tidur dengan kita dia akan tahu, suka mengetap gigi waktu tidur. Dan dia juga, ini yang selalu kita memang tersalah lah, bantal atau posisi tidur tidak sesuai. Terus lah, kalau leher sakit tekan terus pergi ya, pergi jemur lah bantal. Lepas tu panas-panas bantal tu, petua dia pukul-pukul lah, manja-manja sikit dekat leher tu, jadi sakit leher tu akan hilang. Itu petua lah, petua yang dikongsikan dulu. Tapi jangan juga lah kan, orang bilang kalau betul-betul sakit tu janganlah betul-betul dipukul, dipukul manja aja pun. Tapi untuk keselamatan bagus pergi dapatkan pemeriksaan jika leher kaku disertai dengan demam, sakit kepala kuat, kebas ataupun lemah. Okey, jadi bukan orang bilang semua punca leher kaku ni berpunca daripada salah tidur, tapi itulah antara punca yang Afrina kongsikan tadi. Jadi jangan ambil ringan lah kalau rasa tiba-tiba macam ada sakit tu, ada sakit kepala lagi, lepas tu macam terlalu mengantuk, sensitif pada cahaya, pergilah dapatkan pemeriksaan. Itu sebenarnya adalah tanda red flag yang mana boleh menjadi salah satu tanda meningitis dan perlu pemeriksaan segera. Jadi jangan tunggu sampai orang bilang susah betul mau gerak baru mau peduli. Kadang-kadang leher bukan sakit sebab kita tua tau, tapi sebab kita terlalu lama tunduk, tahan stres dan abaikan badan diri sendiri. Kena jaga-jagalah. Jangan pandai-pandai jadi doktor pada diri sendiri. Apa tu yang Hafrina kongsikan tu waktu kecil-kecil dulu, Hafrina pun tidak pernah amalkan. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 9 kita ada 9 kita ada 9 pula. Awal lah Frida, macam awal balik ya, bukan. Pukul 8 nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk dengarkan lagu-lagu berada dan info-info terkini. Teruskan bersama Relax dan Rehat RNR.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kuota diesel bersubsidi disemak semula bagi agihan lebih tepat. Usahawan orang asal Sabah, Sarawak disaran perkukuh kerjasama bina identiti ekonomi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat Kabinet baru-baru ini. Jelasnya, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti enjin, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksana selewat-lewatnya pada Ogos ini. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis Jeep dan Pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah Kod Kegunaan Perniagaan Persendirian berbanding hanya terhad kepada kenderaan didaftarkan atas nama individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barangan di bawah SKDS sebelum ini. Sementara itu, Dato' Armizan berkata, pemilik kenderaan diesel persendirian jenis Jeep dan Pickup yang layak dibawa budi diesel dan ingin memohon tambahan kuota 100 liter boleh membuat permohonan secara dalam talian atau mengisi borang fizikal. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara